Adinya sudah ya kulitnya payahnya nabai. Murah ya payah ngokanyel bay. Juru kapil lah. Murah. Ngulur batara. Alanjara. Kakarara. Ulparara. Wilarara. Kulitnya jara. Jenabai.